Rakita Geek Bot Drop. Malaya Roll presents Malaya Geek 3 Oktober 2026 di Echo One Hall, Johor bersama couple, sekumpulan orang gila, The Alif, Oki Rama, Margosa dan ramai lagi. Beli tiket cepat-cepat guys. Info lanjut di media sosial Rakita.

0: My Sukan Corner. CEO Petronas International Circuit, Encik Azhan Shafriman Hanif. Let's say bila kita cakap pasal sukan pemotoran dekat SIC sebelum ni, pandangan ataupun tanggapan pertama adalah sebab kos. Mahal, tiket mahal, masuk mahal, apatah lagi beli air kat luar pun mahal. Mungkin dia termasuk dalam strategi Shaf sebagai CEO untuk overcome benda ni.
1: To certain extent, motorsport ni tak boleh lari lah daripada perception orang ramai mengatakan bahawa sukan pemotoran ni adalah sukan untuk orang golongan elit. Right? Sebelum ni kita ada Formula 1 di SIC dan juga kita ada beberapa race yang lain. Tapi Formula 2 GP, dia resonate dengan golongan-golongan B40 dekat Malaysia. Right? Di mana saya rasa akses untuk masuk ke international event ni semakin lama semakin mudah. Di mana kita jual RM49.90. Untuk akses 3 hari. Of course, Friday is free. Saturday free. Saturday guna tiket. Sunday pun guna tiket, tapi bayar sekali aja. Jadi kalau kita translate in other currency, that means the ticket is the cheapest in the world. Bawah daripada £10 kalau convert to pound. Right? And then you will never get this kind of access di mana-mana di seluruh dunia.
0: SIC is about motorsport. So ada tak pernah terlintas untuk kerjasama di antara ni? Pandangan saya lah, sebab saya memiliki ahli keluarga yang bila event ni ramai-ramai, jom pergi pergi turun negeri ni, kita kumpul ramai-ramai. So kalau kata dikombinkan dengan SIC, mungkin dia nampak lebih prestige.
1: Saya rasa satu inisiatif yang amat bagus. So bawa masuk golongan-golongan motor ataupun orang kata mat rempit lah kat sini kan, untuk kita mendekati lagi apa sekarang ni. Sebab apa yang saya difahamkan, golongan-golongan yang dulu merempit dulu, sekarang dah jadi ketua pengarah, sekarang dah jadi masuk politik, sekarang ni dah ni, so mereka dah dewasa. Dan saya rasa persepsi pada golongan tersebut sepatutnya berubah, dan kita patut menggunakan media untuk mempertengahkan apa yang mereka buat. Banyak saya rasa the positive punya activities yang

0: boleh mereka lakukan dan telah pun dilakukan, tapi kita tak bercerita pasal benda-benda yang dia buat ni.
1: Kebaikannya tidak
0: kebaikan nak cerita. So kita kena lebih rajin keluar bercerita dengan pihak media, cerita apa yang kita dah lakukan di tinggi sebut. Contoh yang lebih senang, kalau mereka datang, mereka boleh tolong kemaskan sampah-sampah di SIC. Itu saya rasa satu positif punya action yang boleh datang daripada golongan ni untuk kita clearkan the perception orang ramai. Saksikan video

0: Nama saya Khairi Suhaimi Anwar. Nama pena saya adalah Lock. Mungkin budak-budak sekarang rasa music theory lagi bagus. Pelajaran diorang, kurikulum diorang lebih banyak benda kan. Macam budak-budak MCKK sekarang saya main orkestra dengan diorang. Diorang semua dah boleh side read lah. Dulu apa benda side read? Not tauge tu tak tahu benda kan. Tahu do re mi fa sol la tidur je. Tak minat lah. Okay, main gitar je kan. Tapi sekarang dia boleh side read gitu. So, level of education dah lain. Jadi mungkin kalau tanya macam mana butter sekarang, lain lah rasa. Lain lah. Tapi mungkin masih mengekalkan spirit rebellious, pemberontakan tu lah. Macam dululah, macam bila orang cakap kita music ni kena record pakai tape je. Lepas tu masuk komputer kan. Tanah-tanah komputer ni sterile lah, komputer ni date lah. Betul, time tu memang komputer masih baru kan. Tapi kita tak boleh menghalang kemajuan, pembaruan tu. Saya takut kalau saya cakap pasal AI pun tak nak. Memang tak nak. Tapi kita tak boleh stop lah benda tu kan. So, dia dah memang evolusi manusia kan. Yang perlu ialah kesedaran pendengar satu, and then juga kesedaran pemuzik untuk mengambil peluang lah kot. Okay, AI tu boleh tolong dari sudut production apa semua, tapi still kita ada integriti tu. Kita bukan ambil lagu orang ke apa, kan mungkin AI untuk dari sudut rujukan kita ke, atau AI untuk kita tolong kita punya mixing ke kan. Tapi still barang tu original daripada otak kita kan. Kalau saya tahu itu AI. Yang sayangnya itulah pasal saya cakap AI tu perlu beri pencerahan dan kesedaran buat pendengar tu. So kalau dia boleh tahu itu AI, dan dia boleh sort of macam tak appreciate sangat, dan lebih appreciate benda yang asli, dan kita selamat lah. Tapi itu pun subjektif. Macam mana kita nak kira dia benda tu kan. Banyak juga memory macam, we lorok dia ni, terror lah dia buat ni semua. Okay, aku dengar chord pun aku dah tahu dah. Okay, chord dia, satu benda AI ni, chord dia ambiguous lah. Dia, sebab dia pandai sangat. Dia akan ingat ni best. Sangat dia masuk kan. Tapi sebenarnya secara semula jadi, manusia takkan boleh fikir macam tu kan. So manusia akan elak benda tu. Jadi AI ni dia ingat boleh. So dia kena letak lah. AI mungkin boleh buat untuk pembelajaran contohnya kan. So either kita adapt, kita terus adapt dan cuba sesuaikan diri dengan perubahan masa, dan mengambil apa yang zat-zat yang bagus, yang terus maintain integriti lah.
1: Saksikan video penuh sekarang.

0: siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memanglah kita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar takat gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
4: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi. Gerakkan aku.
5: Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
6: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan.
7: Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah?
8: Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting.
9: Nak jadi penjaga gol paling tajam?
10: Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia.
11: Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.

0: Assalamualaikum, saya Muhammad Jezuan. Ada orang yang memang dia pilih untuk tak aku pilih untuk nak bermain dekat orang yang akan faham apa yang aku nak bagi je. Ada orang macam tu. Ada band yang bukan indie pun tapi orang gatekeep juga. Ha, benda ni berlaku di mana-mana. Saya rasa mungkin orang dekat arus perdana kadang-kadang dia kena cuba faham bila setengah artis indie dia tak nak pergi kat korang, bukan sebab dia nak gatekeep kadang. Kadang dia memang tak nak jadi sebahagian daripada korang. Tak semua orang nak jadi popular. Tak semua orang nak jadi sebahagian daripada industri. Jadi saya rasa orang yang kata artis indie dia gatekeep, saya rasa mungkin kena faham yang dia orang ni tak nak jadi macam orang pun. Dan dia tak teringin pun nak jadi sebahagian daripada ekosistem arus perdana tu kan. Jadi dia bukan gatekeep lah, dia just nak buat benda yang tertakluk atas apa yang dia nak aje. Kalau kita reverse kat keadaan tu, saya rasa artis yang lebih komersial pun dia tak selesa kalau kita paksa dia, hang sekali-kali pergilah main gig underground, tak payahlah cakap pasal payment. Saya rasa dia akan tak selesa benda tu kan. Jadi bagaimana kita kena respect artis indie pun kena respect yang komersial atau lebih mainstream tu. Jadi benda ni masing-masing kena faham permainan masing-masing. Masa zaman saya membesar, kritikan tu antara benda yang penting. Jadi saya ingat orang-orang yang macam Jokit, Daryl Goh, Adelie Shairi Ramli, Tarina Hussein, Warren Chan, banyak lagi orang ni. Bila dia kritik kita, saya tak tahu kenapa kita jarang ambil hati. Kita akan rasa macam, oh ini yang dia rasa. So apa yang kita buat adalah, okay aku akan buat karya yang lepas ni hang akan tak boleh cakap apa. Jadi kita ambil tu macam tu. Jarang kita ambil benda tu dalam keadaan yang kita rasa bitter ke apa benda kan. Tapi saya faham sekarang ada berapa wartawan baru berkongsi dengan saya. Dia kata sukar benda macam tu nak terjadi. Saya tak tahu kenapa, saya tak ada jawapan tu. Cuma kadang-kadang saya fikir juga mungkin kalau wartawan tu dia ada argumen yang sangat sukar disangkal, mungkin pengkarya akan terima. Kadang-kadang saya baca, ini lebih kepada emosi je mamat yang kritik ni kan. Dia tak cakap pun apa benda yang masalahnya dalam karya ni. Dan ini bukan hanya pasal muzik, ni filem, even seni kan. So dia macam overall. Kalau generasi baru, saya suka Fahira Farudin, Noisy Headspace. Dia bagus. Ku Syafiq okay, Zim okay. Tapi Fahira tu dia mengingatkan saya pada dulu saya datang kepada pengkritik untuk saya menemui benda-benda baru. Bukan hanya pasal muzik saya, tapi muzik online jugalah. Pengkritik ni akan nampak benda tu. Oh dia cakap pasal ni, asal kita tak perasan lah benda ni. Fahira dia ada benda tu. Dan Fahira saya ingat, dia mengingatkan saya pada senior-senior generasi yang lama. Best kalau bakat tempatan kita boleh buat muzik yang sentiasa tak bertolak ansur dengan apa yang sentiasa ada kat luar sana. Kau boleh sentiasa counter satu sama lain lah. Kalau itu boleh terjadi, saya rasa skill songwriting akan lagi tajam, fikiran, cara pandang muzik dan karya akan lagi luas. So saya sarankan itulah.
1: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.
2: Rakita 107.9.

Extended Groove Kita DJ Runaki kat Deck Rakita 107.9 sekarang. Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau tak ada Rakita. Cik.

0: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari plastik sekali guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak plastik, selamat bumi.
1: Berita Rakita.
2: Assalamualaikum dan selamat pagi. Anda bersama saya Nira Azizi yang akan menyampaikan berita untuk jam ini. Isu-isu alam sekitar terutamanya jerebu yang melanda kini menyalahkan betapa pentingnya usaha-usaha kelestarian dilaksanakan secara jangka panjang. Titah Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia. Tri Paduka Baginda bertitah usaha itu perlu dicerminkan dalam dasar-dasar pembangunan kerajaan serta pendidikan untuk kesedaran segenap lapisan rakyat. Hantaran itu memaklumkan titah berkenaan dibuat selepas Raja Permaisuri Agong berkenan menerima menghadap pengerusi Johor Sustainability Centre ataupun JSC, Datuk Seri Utama Irhasni Mohamad di Istana Bukit Serin. Pada pertemuan berkenaan, Seri Paduka Baginda telah dipersembah maklum akan perkembangan dan perancangan terkini usaha-usaha kelestarian yang didukung JSC melalui kerjasama dengan pelbagai pihak sektor awam dan swasta. Yang turut hadir pada sesi menghadap itu ialah pengerusi Puspanita Cawangan Johor, Datin Siti Azizah Omar, Ketua Pegawai Eksekutif JSC Syed Nurul Syahril dan Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Raja Zarif Sofia Negeri Johor Hishamuddin Abdul Rahim. Sekian saja berita untuk jam ini, sumber berita dari Bernama. Jangan ke mana-mana, terus kekal dengarkan Rakita di 107.9 dan stream secara online di rakita.my.

0: Jiwa kacau trafik petang. Tukar vibe dengan stop petang. Semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi Fikir.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di Score. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain.
2: Hari-hari overthinking pasal komitmen, akaun bank pasang surut menekan jiwa.
3: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
2: Tapi kalau usaha dah sebatir, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
3: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
2: Saya Nafi.
3: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
2: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
3: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
4: Sokmen bising gila. Penuh crowd chaser. Dahaga kliks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industri. Tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
5: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abu pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
6: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legasi beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.

Boys Delay Extended Groove Kita DJ Runaki kat Deck Rakita 107.9 sekarang. Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau tak ada Rakita. Chill.

Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari plastik sekali guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik, Selamat Bumi.

Uh-uh.

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu dope, tolak gatekeep.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah music lain, fikiran lain.
2: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka henti membuli di balik keyboard.
3: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
4: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je.
5: Buat.
4: Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang kanya.
6: Kita boleh rock sampai lewat malam, tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay active, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Joe Depadas dan Rakita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.

Rakita Geek Bot Drop. Malaya Roll presents Malaya Geek 3 Oktober 2026 di Echo One Hall, Johor bersama couple, sekumpulan orang gila, The Alif, Okirama, Margosa dan ramai lagi. Beli tiket cepat-cepat guys. Info lanjut di media sosial Rakita.

0: Terima kasih dengan Rakita di udara. Tapi bila streaming, Rakita tak boleh nak track korang. Jom stream dengar kat Rakita.my. Jadi Rakita boleh tahu lagu mana korang suka supaya lebih mudah untuk Rakita cari lagi banyak lagu pelik, aneh dan menarik untuk semua. Kasih roja semua kat 107.9 atau kat Rakita.my. Rakita, muzik lain, fikiran lain, cara dengar pun lain.
1: Heidi percaya, integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni, dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.
2: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut.
3: Tak manis bila didengar orang lain.
4: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais lele, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh, tapi jangan abaikan kesihatan korang.
5: Bila nampak langkah suka pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
6: Kita tahu luar negara ada musim sejuk, kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
7: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
8: Alam sekitar pun kena jaga, macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
9: Langkah suka dan Rakita
5: mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.

Bass, delay extended, groove kita, DJ Runaki. Kat deck Rakita 107.9 sekarang. Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Cik.

0: Jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Bila kita di Padang, seluruh negara sorak untuk pasukan yang sama. Bila muzik berkumandang, kita nyanyi lirik yang sama walau pelbagai bahasa. Bila fashion tercipta, ia menganyam warisan seluruh negara dari songket ke baju kurung, dari Cheong Sam ke Sari. Bila filem menyentuh jiwa masyarakat, ia bercerita kisah kita dalam pelbagai logat, pelbagai budaya. Rakita ingin meraikan kepelbagaian yang menyatukan kita. Selamat Hari Kebangsaan. Semoga semangat perpaduan terus mekar merentasi setiap generasi. Kesejahteraan dinikmati.
2: Kita berkongsi pentas, berkongsi lagu, berkongsi susah senang. Sebab dah terlalu rapat, kita rasa semua kata-kata akan dia faham.
3: Tapi dalam band, kita boleh berbeza pendapat, boleh marah, cuma jangan sampai hilang hormat. Jaga hati, jaga kata. Sebab bandmate kita hari ini mungkin kawan yang kita sayang sampai bila-bila.
4: Hani dan Zu bersama Rakita mahu semua memilih untuk memahami dan menghormati.
5: Yahoo, gaji dah masuk. Nak makan ayam gepuk, nak beli beg, nak staycation, nak... Aduh,
6: kena bayar bil juga. Bayar tu, bayar ni. Habis duit.
5: Tapi masa ni terus berjalan. Hari ni kita fikir nak cukupkan bulan. Esok lusa, siapa nak fikir masa kita? Simpan sikit untuk diri kita yang akan datang, okey? Shasha Rizal dan Rakita mahu semua jangan lupa diri sendiri
4: dalam sibuk menikmati hari ini.
7: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.

Bilik Extended Groove Kita DJ Runaki kat Deck Rakita 107.9 sekarang. Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill.

Rakita Geekbot Drop. Malaya Roll presents Malaya Geek 3 Oktober 2026 di Echo One Hall, Johor bersama Couple, sekumpulan orang gila, The Alif, Oki Rama, Margosa dan ramai lagi. Beli tiket cepat-cepat guys. Info lanjut di media sosial Rakita.

0: korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi, jangan simpan sorang-sorang. Holera kita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.
1: Hey, driver dekat highway tu, nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
2: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi. Gerakan aku.
3: Leah memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Leah komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau, bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Leah Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
4: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.

Deep Bass Delay Extended Groove Kita DJ Runaki kat Deck Rakita 107.9 sekarang. Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau tak ada Rakita. Chill.

0: Mendayu. Situ copy paste lagu tu. Kara kita, kita layan di sosial. Kita up X underrated pagi validation. Kita stand lagu global merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasih up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Hari-hari overthinking pasal komitmen, account balance pasang surut menekan jiwa.
2: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
1: Tapi kalau usaha dah sebatir, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
2: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
1: Saya Nafi.
2: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
1: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
2: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
3: Sokmen bising gila, penuh crowd chaser, dahaga kliks yang tahu mengutuk je. Sembang macam farm industry, tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
4: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
0: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari, 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.
5: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.

aku Cina. Tapi Cina betul tau, bukan Cina Bukit eh. Eh tapi Cina Bukit ni Cina betul ke kan? Aku pun tak tahu tu. Kita rap Melayu eh.

Echo bergema-gema. Memang malam weekend ni penuh dengan beats, groove dan deep bass berdenyut-denyut di hati. Inilah groove kita. Minggu ini, DJ Runaki akan hit the deck, kasih low and high frequency. Malam weekend penuh energy. Jangan lupa kasih up volume groove kita dan rasai degupan bass di hati dengan beats DJ Runaki di Rakita. Music lain, fikiran lain, lain rentaknya. Berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita.

0: Rakita Geek Bot Drop. Malaya Roll presents Malaya Geek 3 Oktober 2026 di Echo One Hall, Johor bersama couple, sekumpulan orang gila, The Alif, Oki Rama, Margosa dan ramai lagi. Beli tiket cepat-cepat guys. Info lanjut di media sosial Rakita. Berita Rakita.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Bob ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Projek Wi-Fi Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA di 539 lokasi seluruh negara dijangka dapat disiapkan sepenuhnya menjelang September ini dengan 294 lokasi atau 55% telah pun siap. Setakat ini, Timbalan Menteri Komunikasi YBTO Ni Ching berkata projek bernilai RM664 juta ringgit itu yang ditanggung sepenuhnya oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC melalui pemberian perkhidmatan sejagat USP bakal meningkatkan infrastruktur dan menambah baik liputan internet di kampus. Beliau menambah lagi keseluruhan projek merangkumi 539 lokasi melibatkan pelbagai IPTA serta institusi latihan kemahiran di bawah Majlis Amanah Rakyat Ayat MARA dan juga Kementerian Sumber Manusia Kesuma. Malahan juga fasa 1 dan juga fasa 2 projek tersebut telah selesai yang melibatkan 191 lokasi, manakala pelaksanaan kini memasuki fasa 3 termasuk lokasi di bawah MARA dan juga Kesuma. Sekian saja berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita di 107.9 dan boleh stream secara online di rakita.my.

Ακίτα 107,9. Hello.

0: Di Rakita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.
2: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih, rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asas skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
3: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je.
4: Buat.
3: Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lekannya.
5: Kita boleh rock sampai lewat malam, tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay aktif, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jauh depan dan sedang lagi tak percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.

0: Together, kita discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Heidi percaya integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.
2: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut.
3: Tak manis bila didengar orang lain.
4: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais lele, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh tapi jangan abaikan kesihatan korang.
5: Bila nampak Langkah Sukar pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
6: Kita tahu luar negara ada musim sejuk. Kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
7: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
8: Alam sekitar pun kena jaga. Macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
9: Langkah Sukar dan Rakita
5: mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.

Bergema-gema. Memang malam weekend ni penuh dengan beats, groove dan deep bass berdenyut-denyut di hati. Inilah groove kita. Minggu ini, DJ Runaki akan hit the deck kasi low end, high frequency. Malam weekend penuh energy. Jangan lupa kasi up volume groove kita dan rasai degupan bass di hati dengan beats DJ Runaki di Rakita. Music lain, fikiran lain, lain rentaknya. Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Cik.

Rakita Geek Bot Drop. Malaya Roll presents Malaya Geek 3 Oktober 2026 di Echo One Hall, Johor bersama Couple, sekumpulan orang gila, The Alif, Oki Rama, Margosa dan ramai lagi. Beli tiket cepat-cepat guys. Info lanjut di media sosial Rakita.

0: Jiwa kacau trafik petang. Tukar vibe dengan stop petang. Semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi Fikir.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di Skor. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Bila kita di padang, seluruh negara sorak untuk pasukan yang sama. Bila muzik berkumandang, kita nyanyi lirik yang sama walau pelbagai bahasa. Bila fashion tercipta, ia menganyam warisan seluruh negara dari songket ke baju kurung, dari Cheong Sam ke Sari. Bila filem menyentuh jiwa masyarakat, ia bercerita kisah kita dalam pelbagai logat, pelbagai budaya. Rakita ingin meraihkan kepelbagaian yang menyatukan kita. Selamat Hari Kebangsaan. Semoga semangat perpaduan terus mekar merentasi setiap generasi. Kesejahteraan dinikmati.
3: Kita berkongsi pentas, berkongsi lagu, berkongsi susah senang sebab dah terlalu rapat. Kita rasa semua kata-kata akan dia faham.
4: Tapi dalam band, kita boleh berbeza pendapat, boleh marah, cuma jangan sampai hilang hormat. Jaga hati, jaga kata. Sebab bandmate kita hari ini mungkin kawan yang kita sayang sampai bila-bila.
5: Hani dan Zu bersama Rakita mahu semua memilih untuk memahami dan menghormati.
6: Yahoo, gaji dah masuk. Nak makan ayam gepuk, nak beli beg, nak staycation, nak... Aduh,
7: kena bayar bil juga. Bayar tu, bayar ni. Habis duit.
6: Tapi masa ni terus berjalan. Hari ni kita fikir nak cukupkan bulan. Esok lusa, siapa nak fikir masa kita? Simpan sikit untuk diri kita yang akan datang, okey? Shasha Rizal dan Rakita mahu semua jangan lupa diri sendiri
5: dalam sibuk menikmati hari ini.
8: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.

0: Rakita. Dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
1: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
2: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
3: Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
4: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kenaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, set control.

Echo bergema-gema. Memang malam weekend ni penuh dengan beats, groove dan deep bass berdenyut-denyut di hati. Inilah groove kita. Minggu ini, DJ Runaki akan hit the deck kasi low end, high frequency. Malam weekend penuh energy. Jangan lupa kasi up volume groove kita dan rasai degupan bass di hati dengan beats DJ Runaki di Rakita. Music lain, fikiran lain, lain rentaknya. Berdebar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Cik.

Rakita Geekbot Drop. Malaya Roll presents Malaya Geek 3 Oktober 2026 di Echo One Hall, Johor bersama couple, sekumpulan orang gila, The Alif, Okirama, Margosa dan ramai lagi. Beli tiket cepat-cepat guys. Info lanjut di media sosial Rakita.

0: Disco bergema-gema. Memang malam weekend ni penuh dengan beats, groove dan deep bass berdenyut-denyut di hati. Inilah groove kita. Minggu ini, DJ Runaki akan hit the deck kasi low and high frequency. Malam weekend penuh energy. Jangan lupa kasi up volume groove kita dan rasai degupan bass di hati dengan beats DJ Runaki di Rakita. Music lain, fikiran lain, lain rentaknya.
1: Hari-hari overthinking pasal komitmen, account balance pasang surut menekan jiwa.
2: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
1: Tapi kalau usaha dah sebatir, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
2: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
1: Saya Nafi.
2: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
1: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
2: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
3: Sokmen bising gila, penuh crowd chaser, dahaga kliks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industry, tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je puak Killjoy ni.
4: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
0: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari, 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.

Bilik Extended Groove Kita DJ Runaki kat Dek Rakita 107.9 sekarang. Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Cik.

0: petang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memang Rakita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar tangkap gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.
4: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
5: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je.
6: Buat.
5: Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lekannya.
7: Kita boleh rock sampai lewat malam, tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay active, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Joe Depadas dan Rakita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.

Sebentar ku pulang, cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga ku sayang sanggup, biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.

kan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang. Rakita.my.

Bass, Delay Extended, Groove Kita, DJ Runaki. Kat Deck Rakita 107.9 sekarang. Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Cik.

Rakita Geek Bot Drop. Malaya Roll presents Malaya Geek 3 Oktober 2026 di Echo One Hall, Johor bersama couple, sekumpulan orang gila, The Alif, Oki Rama, Margosa dan ramai lagi. Beli tiket cepat-cepat guys. Info lanjut di media sosial kita.

0: pop culture. Adam John, tentang dunia-dunia collecting item.
1: Of course, in the 90s, kanak-kanak 90-an, kanak-kanak 90-an mana yang tak tengok kartun?
0: Betul.
1: Semua tengok kartun. Tiap-tiap petang ada kartun best-best. Ada Thundercats, ada Ninja Turtles, ada X-Men, ada Doraemon. In the 90s itulah bermulanya... memang even toy manufacturer semua pun memang masa tu lah diorang betul-betul keluarkan benda-benda yang kita kumpul sekarang ni kan. Tapi of course pada masa tu sekolah lagi. Mana nak ada duit nak beli kan. Kalau minta pun minta dekat atuk aku ke, dekat uncle ke, auntie aku ke. Biasalah, even mak bapak aku pun periksa nombor satu dulu.
0: Baru dapat.
1: Baru dapat.
0: Oh ya, kan.
1: Biasalah
0: Asian
1: tu.
0: Parents lah.
1: Okay. Asian parents.
0: Ya, ya.
1: Selain daripada tu, tunggulah hari jadi. Masa birthday baru dapat.
0: Okay.
1: So dapatlah Transformers kan. Ninja Turtle semua memang time birthday lah akan tunggu kan. Jadi benda-benda macam toys-toys ni semua memang sejak daripada situ dah start kumpul. Tapi bila dapat tu simpan elok-elok kan. Even some of them aku ada sampai sekarang.
0: Yang kau dapat dulu-dulu tu.
1: Tapi kebanyakan yang tak dapat masa tu, sekarang ni lah ada duit sendiri cari balik kan.
0: Balik,
2: Saksikan video penuh sekarang

0: Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Heidi percaya, integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni, dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.
2: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut.
3: Tak manis bila didengar orang lain.
4: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais lele, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh tapi jangan abaikan kesihatan korang.
5: Bila nampak langkah suka pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
6: Kita tahu luar negara ada musim sejuk. Kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
7: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
8: Alam sekitar pun kena jaga. Macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
9: Langkah suka dan Rakita
5: mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.

0: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.
1: Pop Culture. Ini kita bersama dengan Afri Aris. Kita nak borak dengan Afri berkenaan tentang lagu-lagu AI yang kita lihat sekarang ni memang banyak. Sampaikan kadang-kadang kita dengar tu kita ingat, oh ni lagu ada orang susun balik ni, baik ni lagu sedap ni kan, sampai jadi TikTok punya music background and so on kan. Tapi rupa-rupanya bila kita find out, oi ini lagu memang dihasilkan secara AI.
2: Pada saya, kalau yang pembuat prompter-prompter music AI generated ni,
1: okay,
2: dia tak ada masalah kalau dia hanyalah untuk tujuan promotion.
1: Okay.
2: Contoh dia buat-buat-buat-buat, dia letak kat TikTok.
1: Okay.
2: Itu sebenarnya membantu. Membantu lagu lama naik kembali.
1: Okay.
2: Untuk generasi sekarang.
1: Okay.
2: Dia jadi isu bila lagu yang digeneratekan itu, kita ambil contoh Cinta Tersipu Rapi. Dibuat oleh Jane in Heaven.
1: Okay, Jane in Heaven.
2: Okay, arrangement yang dia buat tu semua memang mengcun lah.
1: Okay.
2: Kita tak boleh deny yang itu cun.
1: Okay.
2: Dia ada taste. Jane tu dia ada taste tu. Tapi bila dia letak di platform untuk menjual, platform komersial.
1: Okay.
2: Itu isu dia.
1: Oh. Kalau dia sekadar buat, dia tak ada apa-apa claim, dia tak ada hal.
2: Tak ada hal.
1: Okay ke kat sini isu dia?
2: Itu okay. Isu dia. Isu copyright.
1: Isu copyright.
2: Isu copyright di mana hak cipta kepada penulis lagu dan penulis lirik itu.
1: Baik. If you rasa benda ni berlaku, ada kah sebab macam generation-generation yang nak menghasilkan lagu AI ni, diorang tak diberi
2: pendedahan
1: tentang IP, intellect, property and so on. So pendapat
2: saya tak sure. Sebab saya rasa yang baru-baru ni dia ada feel langgar tu.
1: Langgar
2: tu tak salah.
1: Langgar
2: tak ada masalah. Kalian semua tak ada masalah.
1: Okay.
2: Cumanya kena bertanya dan belajar. Sebab dia punya feel untuk melanggar, untuk buat tu dah betul.
1: Okay.
2: So bila awak dah sampai satu fasa, okay, gua dah langgar.
1: Okay.
2: Gua dah cun ni.
1: Okay.
2: Tapi nak buat apa lepas ni?
1: Pergilah tanya.
2: Sebab kalau dia tak langgar, dia tak buat ni, dia takkan jumpa kedahsyatan dia untuk buat barang tu. Tapi untuk bawa dia punya dahsyat ni ke next level, dia kena bertanya cara yang betul. Aduh, dia pergi ke next level.
1: Okay, faham.

Bass Delay Extended Groove kita DJ Runaki kat deck Rakita 107.9 sekarang. Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau tak ada Rakita. Cik.

0: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari plastik sekali guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak plastik, selamat bumi.
1: Eko, bergema-gema. Memang malam weekend ni penuh dengan beats, groove dan deep bass berdenyut-denyut di hati. Inilah groove kita. Minggu ini, DJ Runaki akan hit the deck kasi low and high frequency. Malam weekend penuh energy. Jangan lupa kasi up volume groove kita dan rasai degupan bass di hati dengan beats DJ Runaki di Rakita. Music lain, fikiran lain, lain rentaknya. Bass, delay extended, groove kita, DJ Runaki, kat deck Rakita 107.9 sekarang.

0: rakita.my.
1: Yeah. Yeah. Yeah.

0: Ada sorak untuk pasukan yang sama. Bila muzik berkumandang, kita nyanyi lirik yang sama walau pelbagai bahasa. Bila fashion tercipta, ia menganyam warisan seluruh negara dari songket ke baju kurung, dari cheongsam ke sari. Bila filem menyentuh jiwa masyarakat, ia bercerita kisah kita dalam pelbagai logat, pelbagai budaya. Rakita ingin meraihkan kepelbagaian yang menyatukan kita. Selamat Hari Kebangsaan. Semoga semangat perpaduan terus mekar, merentas setiap generasi. Kesejahteraan dinikmati.
1: Kita berkongsi pentas, berkongsi lagu, berkongsi susah senang. Sebab dah terlalu rapat, kita rasa semua kata-kata akan dia faham.
2: Tapi dalam band, kita boleh berbeza pendapat, boleh marah, cuma jangan sampai hilang hormat. Jaga hati, jaga kata. Sebab bandmate kita hari ini mungkin kawan yang kita sayang sampai bila-bila.
3: Hani dan Zu bersama Rakita mahu semua memilih untuk memahami dan menghormati.
4: Yahoo, gaji dah masuk. Nak makan ayam gepuk, nak beli beg, nak staycation, nak... Aduh,
5: kena bayar bil juga. Bayar tu, bayar ni. Habis duit.
4: Tapi masa ni terus berjalan. Hari ni kita fikir nak cukupkan bulan. Esok lusa, siapa nak fikir pasal kita? Simpan sikit untuk diri kita yang akan datang, okey? Shasha Rizal dan Rakita mahu semua jangan lupa diri sendiri
3: dalam sibuk menikmati hari ini.
6: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.
7: Echo bergema-gema. Memang malam weekend ni penuh dengan beats, groove dan deep bass berdenyut-denyut di hati. Inilah groove kita. Minggu ini DJ Runaki akan hit the deck kasi low and high frequency. Malam weekend penuh energy. Jangan lupa kasi up volume groove kita dan rasai degupan bass di hati dengan beats DJ Runaki di Rakita. Music lain, fikiran lain, lain rentaknya. Bass, delay extended, groove kita, DJ Runaki. Kat deck Rakita 107.9 sekarang.

Frequency.

Rakita.

0: Rakita Geek Bot Drop. Malaya Roll presents Malaya Geek 3 Oktober 2026 di Echo One Hall, Johor bersama couple, sekumpulan orang gila, The Alif, Oki Rama, Margosa dan ramai lagi. Beli tiket cepat-cepat guys. Info lanjut di media sosial Rakita.
1: Echo bergema-gema. Memang malam weekend ni penuh dengan beats, groove dan deep bass berdenyut-denyut di hati. Inilah groove kita. Minggu ini, DJ Runaki akan hit the deck kasi low end, high frequency. Malam weekend penuh energy. Jangan lupa kasi up volume groove kita dan rasai degupan bass di hati dengan beats DJ Runaki di Rakita. Music lain, fikiran lain, lain rentaknya. Delay extended groove kita, DJ Runaki kat deck Rakita 107.9 sekarang.

the day the rich can run off with all.

Kita.my. Yeah.

0: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
1: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi. Gerakan aku.
2: Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
3: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.
4: Echo bergema-gema. Memang malam weekend ni penuh dengan beats, groove dan deep bass berdenyut-denyut di hati. Inilah groove kita. Minggu ini, DJ Runaki akan hit the deck kasi low and high frequency. Malam weekend penuh energy. Jangan lupa kasi up volume groove kita dan rasai degupan bass di hati dengan beats DJ Runaki di Rakita. Music lain, fikiran lain, lain rentaknya. Bass, delay extended, groove kita, DJ Runaki. Kat deck Rakita 107.9.

Kita.

0: Dirakita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Hari-hari overthinking pasal komitmen, account balance pasang surut menekan jiwa.
2: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua, dari bawah dan kini empaya mula terbina.
1: Tapi kalau usaha dah sebatir, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
2: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
1: Saya Nafi.
2: Dan saya Intan Suraya dari Nafcoffee.
1: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
2: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
3: Sokmen bising gila, penuh crowd chaser, dahaga kliks yang tahu mengutuk je. Sembang macam farm industry, tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je puak Killjoy ni.
4: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau tak ada Rakita. Chill.

sebentar ku pulang. Cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga ku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku

0: kasih dengan Rakita di udara. Tapi bila streaming, Rakita tak boleh nak track korang. Jom stream dengar kat Rakita.my. Jadi Rakita boleh tahu lagu mana korang suka supaya lebih mudah untuk Rakita cari lagi banyak lagu pelik, aneh dan menarik untuk semua. Kasih Roger semua kat 107.9 atau kat Rakita.my. Rakita, muzik lain, fikiran lain, cara dengar pun lain. Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap calar di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.
1: Saya Felix dari Sabah, Borneo, ingin mengucapkan selamat Hari Malaysia kepada semua.
2: Saya Straw Lim. Semoga kita terus semangat berkarya, saling menyokong dan buat seni yang satukan kita semua. Selamat Hari Malaysia.
3: Selamat Hari Malaysia, geng. Enjoy the day, celebrate our Malaysia and keep that Borneo spirit.
4: Saya Adrus Azman ingin mengucapkan selamat Hari Malaysia.
5: Kami ZRV, kami anak Sarawak mengucapkan kita orang semua selamat Hari Malaysia and don't give up on your dream.

jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain

0: yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi Fikir.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SKOR. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.
3: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
4: Berdebar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill.

0: Together, kita discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je. Buat. Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli Dara kita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang boleh.
2: Saya Felix dari Sabah, Borneo, ingin mengucapkan selamat Hari Malaysia kepada semua.
3: Saya Straw Lim. Semoga kita terus semangat berkarya, saling menyokong dan buat seni yang satukan kita semua. Selamat Hari Malaysia.
4: Selamat Hari Malaysia, gang. Enjoy the day, celebrate our Malaysia and keep that Borneo spirit.
5: Saya Adus Azman ingin mengucapkan selamat Hari Malaysia.
6: Kami ZRV, kami anak Sarawak mengucapkan kita orang semua selamat Hari Malaysia and don't give up on your dreams.

Kita boleh rock sampai lewat malam, tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay active, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jom depan dan kita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.

0: pagi dengar pop, siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memang Rakita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar tangkap gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Heidi percaya, integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni, dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.
4: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut. Tak manis bila didengar orang lain.
5: Saya Felix dari Sabah, Borneo, ingin mengucapkan selamat Hari Malaysia kepada semua.
6: Saya Straw Lim. Semoga kita terus semangat berkarya, saling menyokong dan buat seni yang satukan kita semua. Selamat Hari Malaysia.
7: Selamat Hari Malaysia, geng. Enjoy the day, celebrate our Malaysia and keep that Borneo spirit.
8: Saya Adrus Azman ingin mengucapkan selamat Hari Malaysia.
9: Kami ZRV, kami anak Sarawak mengucapkan kita orang semua selamat Hari Malaysia and don't give up on your dreams.

0: Lagu Dope Tolak Geki. Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari. Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
1: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais leleh, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh. Tapi jangan abaikan kesihatan korang.
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita.

0: Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.
1: Bila nampak langkah suka pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
2: Kita tahu luar negara ada musim sejuk. Kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
3: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
4: Alam sekitar pun kena jaga. Macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
5: Langkah suka darah kita.
1: Mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.

You used to call me on my. You used to. Yeah.

0: Saya Felix dari Sabah, Borneo, ingin mengucapkan selamat Hari Malaysia kepada semua.
1: Saya Straw Lim. Semoga kita terus semangat berkarya, saling menyokong dan buat seni yang satukan kita semua. Selamat Hari Malaysia.
2: Selamat Hari Malaysia, geng. Enjoy the day, celebrate our Malaysia and keep that Borneo spirit.
3: Saya Adus Azman ingin mengucapkan selamat Hari Malaysia.
4: Kami ZRV, kami anak Sarawak mengucapkan kita orang semua selamat Hari Malaysia and don't give up on your dream.
5: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.

0: semua kat 107.9 atau kat rakita.my. Rakita, muzik lain, fikiran lain, cara dengar pun lain.
1: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atoy dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
2: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
3: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita.

0: semua kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
2: Saya Felix dari Sabah, Borneo, ingin mengucapkan selamat Hari Malaysia kepada semua.
3: Saya Straw Lim. Semoga kita terus semangat berkarya, saling menyokong dan buat seni yang satukan kita semua. Selamat Hari Malaysia.
4: Selamat Hari Malaysia, gang. Enjoy the day, celebrate our Malaysia and keep that Borneo spirit.
5: Saya Adrus Azman ingin mengucapkan selamat Hari Malaysia.
6: Kami ZRV, kami anak Sarawak mengucapkan kita orang semua selamat Hari Malaysia and don't give up on your dreams.

0: Together, kita discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain. Kita
1: tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.

0: Jiwa kacau trafik petang. Tukar vibe dengan stop petang. Semua yang baru dalam music dan news terus YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di Score. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stop petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain.
2: Hari-hari overthinking pasal komitmen, akaun bank pasang surut menekan jiwa.
3: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
2: Tapi kalau usaha dah sebatir, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
3: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
2: Saya Nafi.
3: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
2: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda satu impian mampu atasi apa jua halangan.
3: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
4: Sokmen bising gila. Penuh crowd chaser. Dah harga kliks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industry. Tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je puak Killjoy ni.
5: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan crowd chaser.

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu dope, tolak gigit.
1: Aku harap satu hari kau kat sini.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
2: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita. Berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Cik.

korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi, jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita, WhatsApp atau Telegram kami di 011 4975 1079 sekarang.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Ke arah kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Hati ni mudar tak? Bila netizen penakut, berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawada Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.
2: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
3: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je.
4: Buat.
3: Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya di situlah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lebih.
5: Kita boleh rock sampai lewat malam, tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay active, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jodoh padan dan kita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.

0: pop culture.
1: Ini dia Kusha Bank.
2: Orang-orang Malaysia tak membaca. Ha?
3: Tak sebaca. Kalau ikut data je, aku panggil Izzat. Izzat Rabat Lid dia, okay. Dia akan cakap baca lah. Ha. Tapi aku tak sure apa yang dia baca. Okay. Dia mungkin lebih dekat novel macam tu lah.
0: Baru-baru ni pun material yang berbeza lah.
2: Baik, baik.
3: Dia beza kan dulu kan. Dulu mungkin aku rasa sebab sok khabar tu satu-satunya sumber maklumat.
0: Betul.
3: So memang penuh dekat situ dan keupayaan sok khabar media untuk mempengaruhi orang awam tu sangat besar. Sebab orang bergantung kan diorang. Sekarang tak berapa agak orang boleh tahu daripada... Kalau kau tengok kat Twitter, Elon Musk tak habis-habis sembang pasal citizen journalism. Itu salah satu cabaran dia juga, citizen journalism. Bila semua orang boleh jadi wartawan.
0: Wartawan.
3: Yellow journalism. Ini problem daripada 90s, 80s lagi. Pemberitaan yang kiblat dia sensasi.
0: Okay.
3: Yellow journalism. Dan paling baru yang... ini term yang Kusman Kusin perkenalkan kat aku, neo journalism dia. Bukan new, neo.
0: Neo journalism.
3: Portal-portal yang dibuka dan tak mengamalkan etika dan juga tak memberi latihan kewartawanan kepada penulis dia. Ini pun satu cabaran juga lagi. Sebab aku pernah je kena orang buka portal, modus operandi dia nak buat duit dengan mudah. Buka portal, copy paste story daripada berita-berita ni, letak dekat portal dia. Lalu
0: tu,
3: aku
0: itu
3: kena.
0: Tak etika tu.
3: Memang tak etika. Kau curi story orang.
0: Yeah.
3: Walaupun kau letak sumber Cosmo contoh macam tu, kenapa kau perlu copy paste story tu kan? Kalau kau nak jadi media, kau belajar untuk jadi media, belajar untuk menulis sendiri lah. Ini neo journalism.
0: Oh.
3: Lagi teruk daripada yellow journalism dah macam dah normal sekarang ni. Macam sebab
0: sensasi lah.
3: Kau nak klik kan. Saksikan video penuh sekarang

0: Di Rakita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Heidi percaya integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.
2: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut.
3: Tak manis bila didengar orang lain.
4: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais lele, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab-bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh, tapi jangan abaikan kesihatan korang.
5: Bila nampak langkah suka pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
6: Kita tahu luar negara ada musim sejuk. Kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
7: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
8: Alam sekitar pun kena jaga. Macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
9: Langkah suka dan Rakita
5: mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.

0: Okay, nama saya Muhammad Hezri atau lebih dikenali nama pentas AG Koko. Yang bestnya masa zaman hujan tu, masa tu dia seiring banyak juga band masa tu. Masa tu kita kira selepas era Flop Poppy, OAG apa semua kan. The era masa tu kan banyak Indonesian band tengah apa orang kata apa cover the whole country lah masa tu. So kita antara yang berjaya untuk menembus apa that orang kata apa demand. So rasanya bila kita dah dapat tembus tu, kita gunakan peluang tu sebaik-baiknya untuk industri lebih buka mata, di mana kita dekat dalam industri muzik ni selain dekat arus perdana dalam independent scene tu ada banyak band yang bagus-bagus. So apa yang kita cuba portray kat situ, kita nak ramai orang menggali lah, mencari apa yang ada dekat independent scene ni selain pada hujan ni, ada macam-macam lagi. Itulah kita kena set benchmark lah. Bila kita ada crowd, kita kena gunakan crowd untuk educate mereka. Cari galilah. Dia sebenarnya kalau ikut kan, dia tak ada formula ataupun strategi yang disusun tau. Sebenarnya dia ditubuhkan dan dijalankan dengan gerak hati sendiri je. Tak ada langsung plan apa langsung. So benda ni disusun oleh Tuhan lah kan. Macam mana dia jadi elok tu atas dia lah. So kita hanya sebagai insan yang menggunakan peluang tu untuk buka jalan kepada semua orang lah. Menggunakan peluang yang ada tu lah, sebab kita dah sakit lama kan dengan music industry masa tu. So kita buka jalan yang lebih elok lah.
1: Saksikan video penuh sekarang.

Rakita Geekbot Drop. Malaya Roll presents Malaya Geek 3 Oktober 2026 di Echo One Hall, Johor bersama Couple, sekumpulan orang gila, The Alif, Oki Rama, Margosa dan ramai lagi. Beli tiket cepat-cepat guys. Info lanjut di media sosial kita.